kase kunyala. Agushen kase kunyala. Bebe biyo biyo biyo. Agushen kapete la kunyala. Hallelujah. Oro mama shata. Hallelujah. Agushen kapete la kunyala. Agushen kapete la kunyala. Agushen kapete la kunyala. Agushen kapete la kunyala. Puse puse puse puse puse puse puse puse puse.